0: Crystal Music.
1: Good morning. Kejenga kenya hasili gajo inye side. Rudumu nye side. Kinjenga ya na sherengaragi. Isho na yoke no. Ena jumamosi yonari gini tikitam. Oare holaba leisit. Elari longele sinyari uti kitam. Oile hola ningoni. Karibu ole ngmaire marijeru ngisanga nongera. Kajina nu anti nanai. Teniji narok naib na bombo indi. Na abisho na teniji kajina naib na bombo indi le. Teniji samburu baringo la ikipia ib na bombo indi mit. Ajiro karibu ole Maire mare mura baiki sungwan enka Kenya online ningoni. Asi, ore tinidia, kama kawaida, kingasa idromon Reverend Major. Peisho yoko rori lang de no long ni omonoki siyok ni omonoki nkerang. Kena nando aireru enki pindi ang en no long. Narada mwajo egira singkera bol sukulu ni en na wiki nagira luru ni ago. Egi omon si Reverend Major be omonoki nkerang. E tina si ha ni ago maini ningo Reverend Major. Good morning Reverend.
2: Hello my dear. Hello, my daughter.
1: Hello.
2: Nice to see you.
1: Amen.
2: Nobody has come in.
1: I see that you're ling. Kinjenga yen na share bogen.
2: Ashe.
1: Eh, that's what?
2: Eh, kuzo domanya ke desidai.
1: Ashe.
2: Karara mara yo wale kari. Sidai yana ilango banga kajja.
1: Eh.
2: Eh, tranga yola enkalang.
1: Amen.
2: Yes. Sana kuba yoro rabu yana ling.
1: Kesa ba?
2: Yes. Mama is more than guy.
1: Eh.
2: The young boy like Granada Doria. Tomon Bokuni or your little Tomon Robo.
1: Eganing it up.
2: Okay. Agra Magda Magena Dogma G. Meaning a little mushy. Legate Geltow, or I should leave it in yet. Or in Garang, a guy prepare Vishugo. I would that I went to my bay. Yolajora na kama na kubuni kwa exams. Yolajo kubo gumoka kwa elaba kwa to another classes. Olo kana kwa kila ni ningito lake rolo lolo yangu yero yera na kenyi ajo meaning na rolo lopo kwen rolo ishipo kwen maoba ligerensi ya di asho lake gelda. Kwa risa ingine rolo ishila nje kumanga chilengi shi ya lavarongani. Nevolongani adola legera o nevolongani omena legera jogi to renyo isia diamo mere ni anzela. Ejo relangai ne diavole bonu moro osi yangu majibetel. Nevono la yule nyana kali kina na boga na ra soldongani langai no longe betel. Olelo reisi o diavole guanani ne ligi ninge baba ilenye. Ejo giba baba ilenye ninge koi risa roya ema. Ero baba la yule nyana ninge no irina ema. Alongani langa yungu ayuda. Ejo gini nye ninja la yole nyana gero robo gisiyo sigiria. Nero robo gini nye ninja sigiria neged ninye. Nero ninja asoja la rongani langa yi nina bo. Rone da gamba mabalite nijo la moloki. Ejo gini nye ayero yi. Rongani langa yungu ayuda. Ejo gini nye ea nama. Ejo gini ajo gini. Ehe ajo gini nye umabang. Yila ino siyanda nyo gisho. Ejo gini nye. Marinho na nusia di lelore da ilne bungando na di marinho sia di marinho na nusia di alore ne boye ana ala janga janga jino re ne boye na moyo na sana nda ana oga nkare ne boye ne boye ne weja mu a di agana na lelore nyankai ne no saganda ni mu nya ge sia di ni mu nya ge tengore do ni mu ne si sanga na lelore
1: amen
2: ore dangara ge time alunga langa yo balai ni ningito agra magira mage nyantoki na ji Meaning agal relo shi pogin mo paliki rinsia di di meaning agal relo pogin ligin nana asho ligin dikiling grana pa marido kala irurieni arwayi ure de nene rila waari iri olungani langayi amuru emagi baibolo rorei angarle nye nejo baibolo neri olungani abal langayi oiso wa iyankayi mu ayuda nene wa yankwa najibete nejo yankayi rudu mwenye somo Nila dulu beri lor bayi na wajib orang bawa, bayi na wajib bunyir beri torong masih ada lo shelle dengen. Nejar gigir otore belo, nila ini apu, elarung alang kay lo beri ni lori ya negel neuro. Ore beuro, nadi allah ibu ni muri beli nak apa jolah ibu ni muri beli dengen. Alungan ni yolong kerana apa? Kaya rohinya siadi, alungan ni hari yang kusuk kaya rohinya siadi. Allah kela ni lalau jalan alungan nak, rakyat ni ni siang amu tu lori mama show, engkelari lo beri apa kerajaan uro. Nejar gigir otore beri dia rasa lekas ya uro lo beri. Nyato mwenye la yu lenye makine vwa jogi papa Edi idu wa utonga nyue uwa renkai na basha na kola la ngulia iti ndi abori yonko long Wee wedu yro yotre yro shilige saeza le tepel Wede vee jola ikwana niro iye Wede ankai nama re jola ikwana niya utiye Ne bunge nae na nae kai nae na to go lenye ne jori gigero fa ke jori la bunga ni lebet le koi bunge moru lebet la go baro le nyama wale na to koya ka o itu isama ye ne la bunga ni ba ripa ye asoja la rinu amora ba vele la bunga ni langa yongo lebet le diya gan kai no ma bangi ra ma ba maligi number one. Ora ga bila kile lebe lebe ngo be bebel minya ga nda zi na kop ni mi oga ga nkare ni mi jina ga nka jol ko ngani ni mi rinya ga sia di shoma ga ndi bendo ga ardi aka ni mi ni na gol toy lobo kili ga jol ro rinyo sia di agra ni jol ro la nka ira ma ga nya wone mbanga ra le sia yo ga gi momo wone mbanga ra lo suku na ngara yi na na mo ba ye di na gra ira ru ashu ba ba ga mande ne le dialo never ni mi na gol toy lobo kili ga jol ga mera toki ni mi na gol toy lobo Chama uma santa nila o bicho, veja lá do rumo lá que marinho, a Maria cada um cai, irinha que, irinha com foi lo irinha ti, a faiva da mana que nyol rumo lá cai, irinha volrelo lá do que ma volir o irinha ti, irinha volrelo lá rumo ngadi, irinha ti, irinha volrelo lá la suga nya lino no irinha ti, irinha volrelo lá la glal glal da o que irinha ti, irinha volrelo ligi jogi mira toki, ajiba da mana nya aira rogi na ora marugan ka ya tsaye na yo jaga go ran karna la historia ni mi jalisha rama ye tude ngile bu mo rino mi jalisha rama ye tude lo ro rino ora ran bala mabo yo yanga ya yi shobo yor mari sele na murra mi jalisha ni ngere ne di yanga la rato ni ngi ngata adu taw mi ri nyage sia di ori na mare mi shara ganga yol do limo ya gi shanta paiza karna mabo le yesu ori na oduma ni ngel yol do ngala kai to ni wa homa do ya ran karna yesu ori la mari ngel yol do ngani lankai to ni wa shama do ko Ada nenek yang kering, ada nenek yang kine, ada nenek yang kuku, kau yang kaya pik. Orang nasiai, nonin terus, dirinya kesia di semua dokoya. Yang karma lah historia ni lah Yesu. Nejor gigiro, orang nenek mau cello dirinya kesia di, nejor bayi bola dari rata yang, amunya lalu lalu ngalang kau nenek mau cello, nenek nyampa, orang nenek nyampa. Ni banga na doge anga rang kai na dia la doro na lang kai me jo sumara la do o boni moru le tegel ni anga la do boni le moru le tero le boni sha jogi ai ra ni ni ni dia gan kai dia gan kai ni rinyo ni dia rinyo ora ba gera ra ni la pa ya boni lo ne jo pai bolo de pelo te ba ya la ba ke senyora pa ya mu ro o sigiri ya na ma ngoro nga zu ya ro nga zu me tua ne boni ni ya ni mu de tero la jo yo nga ni le de ngoi zo ne jo jama wa mu Ola goro ngani ora nyeni ngoltelo la la historia. Ola baro ngani dia yang kai mirinyo siadi ni nyelo ro hinye. Tenjor gigor, tebo nuri ya maga retere. Ilwe ayem kurara ma wa nene rolo shole yuda. Amunyo, ontele ro nyo ro hinyo siadi. Ajo gira rama genya, mini na golpe lo boke li grin siadi dan karne yosu. Aro mi lo rolo lo shibo agim, ori nisho siadi dan karne yosu. Baba dan karna, ola ira jona ni la yosu kristo. Aira gitoko lengo la danyo la rabbal. Kile bunye yang kari napanya walsu ngani Kinyo yama shewa wala irangara yama sasade Nenda baye yon nani nye nengi dengaro ala hapa Lege gila eleke ya Dengarno la ikoria nela yosu kriso Ulegi gila eleke ya dega lava leisip Dungu yina riyora dugo ya Adede dengkara anko wakini nka iki nono dengarno la ikoria Nagi germari rapu wakini nka iki nono kwa ini mingida marejo Naa dengkolo nengi sisengarno la ikoria ni yosu Ado maya nesem andi nama yonke rapu wakini mingida marejo Wara isi ayya wakini la maya nesem nka iki nono dengarno la ikoria Wara ramaga nya dengarno yosu Aki luno rapu wakini rapu wakini sungana langka iki nta uja Orang lain lupa kita rujuk dengan nasihat di, atau miliun kerang jangan ramai soalnya ni. Miliun dari orang bersilat rasio orang yang bersiat di, miliun dari orang bersilat rasio agama yang tahunya jangan ramai soalnya nelayan Yesus. Orang kian orang ramai orang punya modal yang terlalu. Orang rujuk dengan nasihat dia rujuk kiri begitu. Orang rujuk dengan nasihat dia rujuk kiri.
1: God bless you, my daughter. God bless you too. Wow.

0: Getting you loud and clear from Ole Kaitoriui, Jonas Senano. Rich Samkoke, good morning, and morning, madam. Listening clearly from Olpusi Murulemao, Nadumu, Jacqueline, Felista, or Marilang Bogin, Lole Nampaso, Shuling, Kunta, Inai Moru, good morning, Antin and I. Getting you loud and clear from Ololunga Pamoja Harita Martin, Editing Unkera Bogin, Atua, Shuling, Dalmas Kaningibasta, good morning, Antin and I. Following live from Shankwe. Nairomon Kunakarangi and Babarta, Happiness Saina Bay, Brighton Lempiris, Liam Leshan, Lemushan Barta, Nenkai, Karie, Najogi Migiria Maria Haritamati, Sholing, a Sholing, Laban Kosen, Ajiro, good morning, my sister, following from Nanayo, Kilgoris Massive, Nairomon and Geramoj, Olo Shole Martin, Nebo, Ngera Pogin, Ekariunki family wote warauke twende nalo hadi tamati noma sana ntukusoi le Mayan Peterson yuro good morning madam we're listening from Toluoko to Massive Gewange Nagop P naipo tukunagara Migiria Marie Salvin Leshan David Moimoi Mingazi Abdi Payan Kevin Moses Faith Tuye Abigail Leina Ntutu Naiguran Onkerapokin Naju Ontoluo Comprehensive School Masantare Comprehensive School Moita School Elkarian Comprehensive School Syria Boys Najogi Mud Wazamendani Indani Yesho Ajuna Sinano Daria Marito Biraki Kabisa Gumagirgiliku Kashugunya Nai Sumir Gulie Teresha Ragi Nimia Dokira Yamari Alonga Girati Jingota Nagan Your Mosor in Abishana or mosori are uni naudo nabu nabishana arashur mosori nabishana unire naudo naudo are nabu toshuna simu ndijinguguni mape Mayan FM hello hello Mayan
1: anti mama
0: yeo
1: mama
0: puwa sana
1: ali sele
0: ikiti ngay sele ehe ina super Kangai gera rogi tena agenya.
1: Roseria. Olenei. Olasha. Awari.
0: Aya shuling.
1: Oshubo.
0: Aya. Bye bye. Maya ni femelo.
2: Hello, andi mana?
0: Ew.
2: Ibuling. Ibu lah, mari kita dan.
0: Kari buling.
2: Ya, awak sih dan. Ayo kita yang mana nak awak sih dan. Ini kaya risk dan.
0: Aiyah.
2: Gerak dia sabuk. Ada nak dia nak kalau nak ni kita mari. Ini awak sih dan bawakan. Ada yang kawan dompet bawakan. Bagian apa sih? Lagi bilang ya, waktu mah nafsuun. Mau sebanyak apa yang kau bang? Lagi bilang ya, waktu mah misalnya waktu kau ni dapat lima ribu. Mama mah dah mah. Jadi tu wanjar ni.
0: Aiyah.
2: Mama mah simpan ni, tu wanjar ni. Lagi ni sebenarnya lah dia banyak dijarang tu orang ambil orang sebera ara.
0: Aiyah.
2: Lagi mah sebenarnya ni nanai.
0: Aiyah, shuling.
2: Angkat
0: jarang berani. Ya. Asholing. Maya ni family lau.
3: Andi mana?
0: Iyo.
3: Mari asli.
0: Nuzuri sana.
3: Kejangkaan ini.
0: Kesi day pi. Kejani no.
3: Kedai si nana ini yang mali. Jennifer lagi mili.
0: Kari boleh Jennifer.
3: Tidak lah, nama dia ulum dia mari. Jarai ini berar ini. Berar lagi berani. Jangan boleh ini lagi. Angkang ala yang kena dulu nyero. Mama Sri, Mama Rumbe ini. Aja dengan apa pun aku rosokan ni. Ma, abis itu allah lari mimi, aku dosa allah lari mimi ni. Orang Malaysia orang mana jenye?
0: Aiyah.
3: Aja tu boleh mikir ya mari.
0: Shuling.
3: Aja tu maru nyokol dengan anak yang kau ini arus juga.
0: Kesi papi. Aiyah she.
3: Aiyah.
0: Pole sana hino sara ya simu mapiungu erosho kona pole sana toshu na simu ndijungu kuni Maria Maria Maria ni family leo
4: namai
0: yao
4: ibu uling
0: ibu uling
4: Ya dana erodi.

0: Napanu le kolol tenebo resien le pereso singulio di kumoga damunye enkai. Wow. Adola jolde gani imitagongor pebaya sana bo enka kenya pegiru mnangor rogyo lomon agi yok Samson. Ole geiwa agi ore ni jolde ningoni ena do ay domon lungana pole pole. Pegi di jingu do lungana pole pole amu ore resara niki dingira rene baya sana bo na nushina niwo shwesimu. Nindarasa yenkara yesimu peiri jungu na kuliegara ama namna gani ajo na sana rogira ya mareto braki kabisa ole ningo ni kayo nanga musimu inaraja arage pegi jingna enkari shara tena genye urmosori nabishana urmosori re uni naudo uni naudo nabu nabishana arashu urmosori nabishana uni are naudo naudo are uni are nabu maa yene femelo
1: andi nanai
0: yeu
1: jenifara nanaru hizunye langa mairu naroji
0: aya
2: Hello, adina nani?
0: Eyo.
2: Mambo.
0: Poa sana.
2: Eina.
0: Adina rasu patpi.
2: Oye. Arasu nani suba? Mara na mali.
0: Ase.
2: Yamare dongo kula. Amala. Baba la. Angkara nini bawin? Angkara angkara nini muda bawin?
0: Aya.
2: Nabo angkara dia bukti.
0: Sewa. Asuling.
2: Ala andi nana.
0: Eyo.
2: Yo, mambo.
0: Poa sana.
2: Uko sawa?
0: Niko sawa.
2: Yeye niko sawa.
0: Uko sawa? Ehe, kijingai.
2: Kama saidi.
0: Ehe. Unataka kusalimia nani?
2: Jamaa yetu tangulia.
0: Eh.
2: Nimelala. Baba la. Ngo wala.
0: Eh.
2: Ongera lemula bokit. Ongera grade 4 bokit.
0: Aya. Asuling. Asuling, asuling. Mayan FM, hello? Hello, Mayan. Ew. Ew.
3: Good morning.
0: Good morning. Ehe.
3: Kalau lama kau mana lagi ni hari?
0: Ii.
3: Anda mana ni tu zaman dulu ini?
0: Mhm.
3: Anda ni mana muda lagi dulu ni orang?
0: Mhm.
3: Anda yang ni dulu nak hobi dulu ni orang?
0: Mhm.
3: Kamari bolehlah kalau sebab dah mula.
0: Ii.
3: Kamu kalau boleh ni, kalau jangan ini mesti yang kita sebut nanti lagi orang dah kalau mesti dia mula ni.
0: Aiyah, suling.
3: Aiyah, nak bangkit dia nak orang.
0: Aiyah. Asholing asholing ole ningoni hinga sai gonji kidogo manoro unkoro gyolomon teniki shugunye naloro ishon time memory vas na ishon dai si erishara na pegi ndingo nkera teni baya sana bu enka genya milomari ole ningoni mugi shugunye tarishara ni miedo
4: Ewangan Olu Show Mayan FM
5: Enabore mayanata ane nkarna naipotiki
6: Eremaya
5: Emanyata naigwena renka jemaa Eshe 20 serena dede Olta ushusa itikita mongwana Itawang enkwitoi enka jemaa Ashe tenkyo kino Ashe tenduatai no Ashe

0: Olaini ni mwani. No number sidan na ingwa soko fasta. Indi mtata ata ole sula ni lorubia ni kumoga. Ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake. Kaji gununu. Were soko fasta na engibura ni genjorubia ni teleleki. Ruanyaki. *577# Nigye lorubokso boti atwele. Were telelo boxi na yata zawadi ni na abasha. Tete matata peya kwa le sulani. Kelele koling. Ruanya *577# Nede maini la isulia mpesa isi. Dan tare shara do roboling
1: Ewangan Olo Show Mayan FM.

0: Lajorilang tenebo Super Ramos
1: kabisa
0: ole ningoni na singolo le joro le room le njidi ya ngireshene ma yen fm imagine ola gere shane mi aduna room singolo singolo le christe tu ojo lobiro
1: lobiro
0: yes
1: lobiro safi sana
0: Samson ole ngoma
1: yes.
0: Uko tayari?
1: Niko tayari.
0: Uko tayari?
1: Niko tayari kabisa.
0: Tayari no shirisha na kijo
1: most embarrassing moment
0: tolunga lijo Samson ole ngoma. Samson ka karare anani ni murage bana nijo kiranyamali giata kiranyamala da kabisa rogwaja no shina jera golo da mera lagro lala
1: di siku moja
0: ndio
1: engolonda pa na wore bishori yogo ndo na jiki composition I get the day I will never forget
0: engolona mari gina kata
1: engolona mari gina kata
0: ndio
1: Giti school na high school na abana ni giti nakata isha wore darasa ni giti jo gara adiki jikoni
0: ndio
1: Yeye kudo lake de yeye orbishi yeseta enasia yebikshumbi anda nila kusukari tena shai namna yuo
0: kabisa
1: waraba na njio karona kanyora rono nambaro dirisha kidogo
0: ndio
1: amu waraba le dirisha na agara niki milango
0: yeye
1: kuna waraba ege kwadi de yeye high school aja asare na
0: aji ngorgeri
1: na nambio ne wana njio duko ya kidogo enetu longana kwa warani kichono lengi bonu aria laini aridi ngano duko ya mbele
0: mapema
1: mapema
0: ndio
1: Nisho neongolo na bo Nisho neongolo na bo Ne kiara na bishi yokuni
0: Ndiyo
1: Nelolo bishi yobo Gera ya wadu urekeseri Nanage jibe yoshore kengele la lunch 15 minutes to lunch
0: Ndiyo
1: Na yongolo bishi Nelolo bishi li kwanza Gera na ras mandalisi Gera na lunch Mwela baua
0: Ipanga saa nini
1: Gera ipanga saa nini
0: Tables
1: Gera ipanga tables Na mna yu
0: Kata Oh kake ule naraba na Orgeli yoshi Miana ba Miana table system
1: Erondo bau na table system
0: Erondo bau na table system
1: Erondo bau na table system Minagara
0: Ni ya orgeli yake yoshi
1: Yes
0: Nelolo
1: bishi li kwanza Ne uchumbi Apiko rekezeri
0: Ndiyo
1: Nebiko li kwanza
0: Ndiyo
1: Nilogi oliara loru irure yolo waje de bagare be korekezeri chumbi na ya osininye chumbi enye ile paket muzima ya chumbi
0: ndio
1: pega pik sininye aigile ba mara ya pili na mara na raga na na na je wewe azi yelor no li oguni ore na be oro li oguni na no radero de lai duo najo
0: iya
1: na mara ka ore sinja jabi na na dara jo eri darasa ni to mali mi darasa le english ya gire funza yo or mali mi le literature
0: ndio
1: ya gire funza yo ri nagara
0: ehe
1: nelor na ga lo li oguni najo ma nyoha me Jure kita jual shumbi na baneja.
0: Aida dorade.
1: Yeah, baga dah rajo. Jure kita jual guna ringin. Nada jual malingmu dalam sana dah rajo. Eh, dia bayar itu shumbi.
0: Aja gue ingkine.
1: Usi gue ingkine. Baga dah dah rasa yang rajo. Kalau rele.
0: Kalau rele. Kanye reji relerungani.
1: Kanye reji relerungani. Ini Maria. Neji ke umur kumbi. Arani kenal nuno diri sya. Arani ke jukun.
0: Nau musa doa ingkira nangi nangi
1: ngaji. Nau musa doa ingkira nangi nangi ngaji.
0: Ah.
1: Basi na shauri rabani chimbini ni njoro malimu iyele oero eti darasa graya darasa yendelea
0: ndio
1: na jogini na baro na ji touch wa yes ibungia pai walk like a frog
0: pai lene
1: lene duangare bongangia hemene duangare jump like a frog
0: yeah
1: olonyo na ngaya jogini na ramani radu na naman parade
0: ndio
1: naman nagiye around classes naman classes 12 times nene lanja medebi agaraga alo like a frog
0: yeah iruni nye nolongi nye lunch
1: Ayama nyala kaka hamba da nyingi nyia ragi ringiru kaka hamba ya dua guruma. Where from that time?
0: Ndio.
1: Na yolo rajo ora gesa na gere ndugu yore endelea concentrate.
0: Ndio.
1: Ndugu yaga awe ya rangai damu noroni juu ata asadi noroni na bonde ba.
0: Eh.
1: Ej na sola nole ne ya wondelo ina wiki musima unao ya gere discuss. Yeah. Eh. Yagera kai discuss ajo aldani yale ai ne akaja kai ora ndugu yalo kana kajo yamagera ba ora video classes ve gudwe woya weora neji bible ya bible quotes
0: ndiyo
1: yege weora na denyoro ya sumagali wa bible ajogi nejo yore na ajogi ndi wewe frog
0: tulia iye
1: wewe frog
0: tulia iye narunga
1: ndiyo angare wewe tulia
0: tulia iye narunga ndiyo ngorbo
1: na le walaba mzima guana
0: iya
1: keja sina embarrassment
0: tronoko
1: iya
0: tronoko wala ningu nika kakara roi ding iningito ya jo ulikuwa embarrassed yani nining vibayo ling kakara ino sakizi yoga na ole ngoma muningito ole ngoma jore story nyana kakali kali kaka kara ni dota jo araki kaka kara ni marejo eli rano lona kutu olengo olengo olengo olengo olengo
1: yes
0: ee mwini mwosori na abisha noro mwosori yare uninaudu nabona abisha wala ini ngoni leka niyo bayro mwono guni joro giri saro mwona are ntepa
1: kabisa
0: kaki kitu ini kini kina experience
1: yes
0: mwini yoro nga lo gira gino kaki kitu ini kini ngajoka olondo isi ye rapo ngota gipi hidi yungo lona kiasa mba
1: yes
0: Ora gani jola ni ngoni asho leng Alice Mereru keji mama Alan.
1: Yes.
0: Jiro tia gi royo longa ni pole sana.
1: ashole mama.
0: Rejeki doi pole. Yule doi alizimerelu aje ni enolda mat.
1: Kira uwa doi.
0: Kira uwa doi. Na kwa vinyiro hii Kajiado
1: Central. Kajiado Central.
0: Jiro pole sana. Ama aga yolo ngani lo ingorage ni ingorage mereju. Mindu kira adai roduare
1: nda. Mindu roduare nda. Yes.
0: Ya.
1: Nama yoro rusa. Kira darasi yendele ari nakata. Yes.
0: Si doi yolo ngala kira keji. Ay keji denweji nashipai. Nashipa imengo. Fani janar nenyes. Nashipa ingai?
1: Mengo.
0: Mengo. Kira jiku Frank Solili judo hiye mjo yo story sinono.
1: By the way, kicha afi mali yifito yoyo mkutik dong.
0: Yeah.
1: Yes.
0: Using the story ay.
1: What a next time.
0: Yaro ingresheni maji na FM lengo ni bwana Frank Solitei.
1: Tena bo Samson ole ngoma.
0: Nataka huyo mtu mwenye ananipa experience yake ndonga ndo ila aligia joka olondo shi erona go mereja hapana.
1: Yes.
0: Ina nilichoma bana.
1: Ya ngoronda dunu kuruele ni jo. Ayaya kanywe ndo badieni.
0: Nyorara.
1: Kanyorara tasa.
0: Nyorara na narasa.
1: Yes.
0: Ngolongi ni joni ana.
1: Kabisa.
0: Kuna moments kama hizo. Alright, wala ningo ningirai kuna neja yaro ingresheni maji na FM guys ring dumwezi mna burning. Maji na FM alo.
2: Ali?
0: Yes.
2: Uva.
0: Maji na FM. Subu ole mama.
2: Eroragi Samson.
1: Nadanga mwe kabisa.
2: Ya ira duwe po la mwinda mama ina duwe darasi.
1: Aki ole nini?
2: Amegi erara roi Samson lengi tuka.
0: Maka yolo ngani ingwarage mereja. Bisi di haja de shumbi ya mwene ndo duwara iki yoke nda.
1: Yes.
2: Yola duwara wasne lengi tuka negere jona duwa yoke. Eria enewa ngai kwet. Neria ngarunya ngai. Ni debare yangorge.
1: Yes.
2: Asibage de na ada ki yango magi ya dada ngo magi ada rapi. Ne de ada to pum. Ne de na bo bala na wondo gi kumo gre rengo robordo. Ara no ko lang na go hoji. Amo ari awana nanga jengo.
1: Yes.
2: Ere na ireda. Orang nak apa nak cara?
0: Dia.
2: Erek ulo dengan aku di dikisaya, dikisaya ulo berlok.
1: Kebisa.
2: Orang nak apa nenar bayi ni, nenar mungkin ada, mungkin. Mereka jadi ni kira, empanga, entombo.
1: Yes.
2: Nah jadi ni engkau kaya, engkau ni dengan engkau nenar empanga po. Tapi dia kan, macam kan dia berde. Eh bang, pergi yang panggap boleh ni pun mungkin.
1: Yes.
2: Alor arum delusi, arum delusi. Jauh kan juga deh.
1: Hehe.
2: Malu.
0: Malu.
2: Arum delusi.
1: Hehe.
2: Wah, nawe nara nega jadi awak kita jalan itu lagi mana kita? Karena mereka lakukan siapa tak boleh sampai naga naga melik nyumbu jaya lah.
1: Yes.
2: Ishwarir bayar. Nara mungkin lewat ni kita juga ni pergi hari nama nasta fadi.
1: Hehe.
2: Nenya agra ga orang pelusi. Omar aja si era reamu.
1: Nira pelusi aja era reamu.
2: Era reamu ni dunia tiada jokinna.
1: Yes.
0: Iya.
2: Nenegi bay.
1: Yes.
2: Joga orang amayegi.
1: Eh.
2: Negeri ini lah rana wajib wajar abah. Masa Allah pun negeri Jawa jadi masa Allah pun elu. Nanti kimbu kori anda.
1: Yes.
2: Raga bayi devi bagai kurim bu.
1: Eh.
2: Jadi tu dumana muri.
1: Eh.
2: Somori orang yang nama sampaga. Macam mana mana jadi lagi.
1: Eh.
2: Agai hari lagi bau kau salam.
1: Yes.
2: Tawa lah bapa yang kau berona jadi.
1: Eh.
2: Nau si. Anai uang kongor pelajaran rona pagat kamu. Pagat leh kurang leh hari sana leh hari leh. Ara, naya aku jaga jangan jadi hari sana leh lagi rongan ni agi roba agi kira jadi. Naik gili. Hari rabu ni mikilin ni saya kerja gila rumisnya nasi rawa yang ni anda. Ya Allah rumisnya lucu bang ajo erum rapa erui.
1: Ni paling nak bida.
2: Ibagi lembaga na orang na orang kau jangan degrade orang nanu ayam gay cewar orang ni nasi lalu ayam ni ada arang kiarari
1: yes
2: ayam yang macam ni
0: Ashole mama Ngisha.
2: Ashole.
0: Eh, Ngisha ina na story kali kali. Kagera nya ruo Ngisha ranya kijo kala basingo lio la roi zingo lio roi ole roi lo ranya pa.
1: Yes.
0: Nje mgura ranya mu era jigu ni agiba ni oshi final pasta lenye.
1: Kabisa.
0: Yes.
1: Eh.
0: Wasinele Christian to lining ni kishukunye si ile ushi yo experience no lining ni diadwa. Eh, anare shara ngrai kuna neja niligido iyo kajoka ka momento yena na rendamu nindola jo kanyora rabarasa
1: no. Yes.
0: Eh, eh. Kikono icho yi nare shara ningo niligine iyo na in a moment eh.
1: Kabisa.
0: Arusi na isho nda historia.
1: Hoi. Iyo ni mbaya.
0: Mbaya.
1: Eh. Eh.
3: Maya FM. Ipnabo ompointi na abisha na ewangan olosho.

0: J-Star Music.
1: Olaini ni mweni, no namba sidan na ingwa soko fasta. Indi mtata ata ole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake. Kaji kununu, uri soko fasta na engibura ni genjorubia ni teleleki. Ruanyaki, star 577 hash, nigye lorubokso boti atwele. Uri telelo boxi, na yata zawadi ni nabasha. Tete matata, peya kwa ole sula ni. Kelele kuling, ruanya star 577 hash, nede maini la isulia mpesa isi. Dan teresha da dropping.